alle de kota mupira bhavana kala dorara madinu nikai nanu beti dalla domu pila pani gai munna lage dari galla nasi dasi ki na desun.